pano mukomana uyu akanga aenda asina keriya kwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapfatika kuseka kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nendiwe washaka uyu asina chaenda chopakeriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo richadzi mukoma zvinokura